0: Baik, pendengar setia, setelah lagu-lagu hiburan album Rohani hadir untuk menemani saudara, terutama umat Kristiani di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya, selanjutnya kami akan merilis program 1 RRI Fak-Fak guna mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Untuk itu dimohon kehadiran ibu-ibu perwata pada ibadah tersebut. 5. Yang bertugas kolektan dan kantor ria Minggu tanggal 14 Juni 2026 adalah perlansia. 6. Jadwal bazar hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 adalah panitia rehab. 7. Selesai ibadah Minggu pagi ini ada aksi 5 menit untuk menunjang kelembagaan GPI Papua. 8. Ada bazar yang dilakukan oleh sektor Ora et Labora, mohon partisipasi jemaat. 9. Ibadah Minggu pagi ini dipimpin oleh Pendeta Yeni Singale dengan menggunakan liturgi ibadah Minggu pertama. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.

Jemaat yang dikasih Kristus, mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan dirinya karena dosa-dosa kita, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Namun, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, inggu, dan segala jenis sayuran, tetap dan kasih terhadap Allah. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Demikian nas pembimbing Lukas pasal 11 ayat yang ke-42.

pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu.

Jemaat yang dikasih Kristus, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Jemaat selat ada kesiapan menyambut amanat hidup baru. Dengarlah saudara-saudara amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.

0: Kita akan hening sejenak sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sesehari. Amin.
1: Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terambil dari isi kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat. Imamat pasal 27 ayat 30 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34. Kitab Imamat pasal 27 ayat 30 hingga pada ayatnya yang ke-34. Dengan perikop pembacaan, membayar nazar. Demikian juga segala persembahan persempuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Allah, pagi hari ini kita akan membahas topik tema khotbah tentang persepuluhan untuk membangun pelayanan dan kesaksian gereja. Tema ini atau topik ini tentu saja lazim, karena biasanya kita mendengarkan ya, tema ini biasanya selalu menjadi penekanan dalam kehidupan kita sebagai warga gereja untuk memberi perpuluhan, sepersepuluh dari apa yang kita miliki. Saya berharap ketika membahas tentang ini, bicara soal uang ya, bicara perpuluhan berarti kita bicara soal nominal atau jumlah uang. Tema ini tidak membawa kita pemikiran bahwa gereja itu mencari keuntungan, gereja itu mencari kekayaan. Tidak seperti itu. Tugas gereja Bapak Ibu bukan mencari uang, tetapi melayani Tuhan dan sesama. Lah kalau begitu, uangnya buat apa? Kalau kita kasih persembahan, persepuluhan, iuran, dan lain-lain. Tentu saja bukan untuk mengejar kekayaan, tetapi uang itu digunakan untuk menjalankan pelayanan di dalam gereja. Selama gereja berada di tengah-tengah dunia ini, gereja membutuhkan yang namanya uang. Namun, uang itu dikelola secara akuntabel, secara bertanggung jawab. Sebab gereja juga butuh uang. Mungkin kita jadi dari pertanyaan, katanya Yesus kaya, katanya Tuhan kita itu kaya raya, kenapa harus ada kolekte? Kenapa harus ada persembahan? Kenapa kita harus membayar perpuluhan, membayar setoran ini dan setoran itu? Bahkan ada yang berpikir secara negatif, bikin habis-habis uang saja. Ternyata Bapak Ibu, uang itu penting. Gereja yang saat ini tengah berdiri di tengah-tengah dunia, gereja sebagai organisasi di tengah-tengah dunia ini membutuhkan uang. Namun, uang yang digunakan itu sebagai alat bagi misi gereja, bukan untuk menumpuk dan menjadi harta kekayaan di dalam gereja, bukan itu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita bicara topik yang sangat riskan, sangat sensitif, apalagi jika kalau itu disalahgunakan. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, katanya uang itu hanya alat. Kalau kita buka lembaran uang, di situ BI ya, badan apa nama keuangan di Indonesia, dia mengatakan bahwa uang itu sebagai alat tukar. Kita garis bawahi, sebagai alat tukar. Zaman dulu digunakan melalui proses barter, tapi uang sekarang dijadikan sebagai alat tukar. Bayangkan, katanya hanya alat tukar, tetapi uang yang ada di kertas, di lembaran itu, dia sanggup memperalat dan mencabik-cabik kehidupan manusia. Di media sosial, di televisi sekarang sedang viral, ada begitu banyak orang-orang pintar yang diborgol tangannya. Ada banyak orang-orang pintar yang terpaksa menggunakan rompi orange, rompi oranye, sebagai bentuk visual agar dikenali oleh publik. Walaupun menurut berita, sekalipun sudah menggunakan rompi orange, katanya hanya berstatus sebagai tersangka. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat orang-orang pintar, orang-orang hebat, para pejabat ini terpaksa diborgol hanya karena rupiah ini. Katanya dia alat, tetapi dia sanggup melongsorkan, menghancurkan kehidupan manusia. Itu yang pertama.
betapa kita melihat bahwa di tengah-tengah kondisi ekonomi kita, korupsi itu menggurita. Artinya dia satu ditangkap, masih ada satu, dan sampai sekarang ini tetap korupsi itu masih ada. Pertama. Yang kedua, ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya baca di beberapa berita dikatakan bahwa nilai rupiah anjlok, nilai dolar naik. Apakah ini turut mempengaruhi kehidupan kita? Tentu saja mempengaruhi. Sejak pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran, kondisi dan ekonomi di berbagai sektor terpuruk. Menurut beberapa data yang saya baca, ada beberapa tunjangan PNS terpaksa dipangkas, termasuk TPP, tambahan penghasilan pegawai. Itu baru PNS ya, belum pegawai atau dampak-dampak sektor yang lainnya. Dan ini sudah berdampak secara ekonomi, daya beli menjadi berkurang. Bapak Ibu bayangkan, mama-mama yang ada di pasar jongkok, yang ada di pasar Tambaruni itu, mereka bergantung pada gaji ASN, gaji pegawai negeri yang stabil, sehingga menjadi sumber perputaran uang di dalam masyarakat. Gaji ASN stabil, tiap bulan kalau tanggal 1, tanggal 1 dia turun. Dan itulah yang dimanfaatkan sebagai perputaran roda ekonomi. Mama-mama di pasar merasakan betapa bahagianya, karena sayurnya dibeli, sagunya dibeli, ikannya dibeli, dan lain sebagainya. Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pun berdampak di semua sektor, industri termasuk di dalam gereja. Saya bercakap-cakap dengan beberapa kawan saya, baik yang ada di Klasis ya, di GPI Papua, termasuk kawan-kawan saya yang ada di GPIB. Saya bertanya, apakah efisiensi anggaran juga turut mempengaruhi pemasukan di dalam gereja? Dia bilang, iya. Jadi sebenarnya yang turut merasakan berdampak turunnya bukan hanya kita yang ada di Papua, tapi semua gereja. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, baik itu persembahan, perpuluhan, mau tidak mau, suka tidak suka, di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, kita harus menyesuaikannya. Mulai dari Desember itu sudah mulai diingatkan bahwa krisis ekonomi ini akan berakhir di tahun 2030. Bayangkan, sekarang aja kita udah ngos-ngosan, sekarang aja kita jalan sudah terseok-seok. Kalau kita baca di beberapa media sosial, ada yang curhat, kerja keras siang malam tetapi rasanya hasilnya habis entah kemana. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, krisis ekonomi akibat kebijakan-kebijakan ini yang mengalami penurunan income pemasukan. Walaupun tadi di awal saya mengatakan gereja tidak mencari uang, tetapi gereja juga perlu menunjang. Uang itu digunakan untuk menunjang operasional gereja. Tidak mungkin kan Bapak Ibu dan Saudara-saudara bayar listrik gereja ini dengan menggunakan Alkitab? Tidak mungkin kan kita bayar listrik di gereja menggunakan lagu-lagu kidung jemaat? Kita mesti membayar listrik itu dengan uang. Tidak mungkin pendeta hanya menyanyi kidung jemaat, baca ayat Alkitab lalu dia kenyang? Tidak mungkin. Para pelayan juga membutuhkan berkat itu. Jadi kita tidak memandang uang itu dari sisi yang negatif. Kadang orang bertengkar habis-habisan, oleh karena itu kita pangkas ini, tidak perlu pendeta, tidak perlu uang. Padahal kita juga perlu untuk biaya kehidupan kita, supaya tidak bergantung, supaya sejahtera. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Kristus, uang itu adalah alat untuk menunjang pelayanan.
uang yang ada di dalam dompet Bapak Ibu, yang ada di saldo Bapak Ibu, itu adalah berkat Tuhan yang kita imani. Karena kita bekerja keras, maka uang itu hadir. Dia ada di dalam dompet-dompet kita, baik dalam dompet fisik maupun dalam dompet elektronik. Apakah kita mengimani bahwa uang itu milik Allah? Kita mengimaninya? Saya mengimaninya, walaupun saldo saya pas-pasan. Kalau saya bilang bahwa uang yang dimiliki itu 1/10-nya adalah milik Allah, Bapak Ibu setuju? Saya yakin Bapak Ibu bicara dalam hati sangat setuju. Jadi kalau kita punya 100.000, berarti 10.000-nya itu buat Tuhan. Kalau kita punya 5 juta, berarti minimal 500.000-nya adalah milik Tuhan. Kalau 10.000 dan 500.000, mana yang kita rasa lebih ikhlas untuk kita kasih buat Tuhan? Ayo jujur. Ayo jujur, mana yang lebih ikhlas? Kalau kita boleh jujur, mungkin kita bilang yang 10.000 lah saya lebih ikhlas. Yang 500.000 ini, wah, nanti dulu. Nanti dulu. Tunggu sisanya. Setelah saya pakai untuk A, B, C, belanja online dan lain sebagainya, sisa itu baru buat Tuhan. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diingatkan bahwa dalam kerelaan memberi persepuluhan itu, kita harus menyisihkan, bukan menyisahkan. Itu beda ya. Kalau menyisihkan, kita konsisten, kita sadar, setelah kita ambil apa yang kita miliki, baru kita sisihkan. Beda dengan sisa. Sisa itu kita pakai belanja ke sana, kemari. Kadang-kadang juga tidak ada sisa, baru kita berdoa, Tuhan, maaf ya, uangnya sudah tidak cukup lagi. Kan bukan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Kristus, hari ini, sinode sepanjang bulan Juni ini, kita akan berbicara tentang keuangan gereja. Ada tema yang diusung ya secara sinodal, tema bulanan itu, mengelola keuangan sebagai wujud iman dan tanggung jawab kepada Allah. Kita mau garis bawah itu. Uang itu dikelola secara bertanggung jawab. Kalau dia dikelola secara bertanggung jawab, berarti tidak ada manipulasi data, tidak ada manipulasi dana di situ. Harus jujur, akuntabel, dan terbuka. Itu juga yang terjadi Bapak Ibu dalam teks bacaan kita pada hari ini dari kitab Ulangan pasal 27 ayat 25 hingga ayat 34. Tema besarnya ayat 27 adalah membayar nasar. Saya mau jelaskan, nasar itu adalah janji. Dalam konsep tradisi perjanjian lama, nasar itu adalah janji yang tidak juga boleh main-main. Jadi misalnya kalau saya berjanji, Tuhan, kalau nanti saya lulus, saya tembus seleksi pegawai negeri, saya berjanji saya akan siap menjadi pelayan Tuhan di gereja. Itu janji. Dan itu harus ditepati. Berani tidak ditepati menurut konsep perjanjian lama, saudara akan mengalami kutukan mati ya, tidak main-main. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, termasuk saya berbicara tentang persepuluhan, tentang keuangan, tentang ekonomi, kitab Imamat memberi penekanan yang sangat-sangat ketat. Dia memberi penekanan yang sangat ketat terhadap perpuluhan pemberian umat. Karena apa? Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan kitab Imamat, kita akan melihat kitab ini berisi peraturan mengenai, tidak hanya mengenai persembahan, tetapi juga tentang makan, minum, orang sakit, penyakit, panen, hubungan keluarga, kondisi kerja, dan semuanya dilandasi dalam kekudusan. Kita garis bawahi itu.
apapun yang dilakukan itu harus dilandasi dalam kekudusan, saking ketatnya. Orang Israel wajib menyembah Tuhan Allah itu. Dan itu penting, termasuk kitab ini mengatur apapun yang kamu berikan kepada Allah dalam bentuk apapun, termasuk persepuluhan, harus dilandasi dengan kekudusan, kejujuran hatimu. Makanya sebelum memberi persembahan dalam bait Allah, para imam Lewi itu menyortir, menyeleksi persembahan mana yang benar-benar layak yang harus dinaikkan buat Tuhan. Makanya sangat teliti itu diatur, dihitung sangat detail. Jadi kalau kita baca di sini Bapak Ibu, ayat yang ke-25, ya, segala nilai harus menurut sikal, harus menurut gerak. Itu teliti. Zaman dulu belum ada timbangan modern ya kayak sekarang ya, kilogram, gram. Tapi zaman itu sikal. Kalau kita gunakan pakai timbangan modern, kira-kira ini untuk hitungan perak, satu sikal itu 11,5 gram, satu gera itu 0,55. Detail sekali, dihitungnya sangat detail. Tetapi

kesejahteraan di hadapan Allah. Tidak boleh ada penipuan. Tidak boleh ada markup harga. Tidak boleh ada penggelembungan anggaran seperti yang saat ini tengah viral kita saksikan di layar-layar media sosial. Harusnya dananya untuk A, tapi digelembungkan untuk kepentingan pribadi. Penggelembungan anggaran, penggelembungan dana ini sangat tidak diperbolehkan. Sebab apa? Di awal tadi saya katakan, kekudusan, keadilan itu menjadi penekanan. Jadi termasuk di dalamnya ada sistem jual beli dalam perdagangan, harus adil, jujur, kudus, baik, supaya ada pemerataan, supaya tidak ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Tidak ada. Sistem dalam kitab Imamat itu mengatur sedemikian. Jadi semuanya adil, semuanya rata. Yang kaya dapat adil, yang miskin pun demikian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena dia bersifat adil jujur, lihat ayat 29. Siapa yang berani menentang berani menentangnya, ayat 29 bilang dia harus dihukum mati. Tidak main-main. Bapak Ibu bisa kebayangkan kalau orang tidak memberi persembahan, tidak memberi 1/10 dari apa yang dia miliki, lalu dia harus dipancung mati. Karena dalam tradisi Israel kuno, jika ada orang yang telah ditetapkan untuk dihukum, mereka tidak dapat ditebus dengan persembahan apapun. Itu hebatnya hukum dalam Israel. Kalau dibilang tidak ada latihan lain, main lain. Kan seringkali terjadi dalam kehidupan kita kayak begitu. Hari ini kita keluarkan keputusan A, tapi nyatanya di lapangan jadi B. Dalam hukum imamat tradisi, dalam konteks Israel kuno, tidak bisa. Kalau kau sudah mau dihukum mati, dihukum mati. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada sogok-menyogok karena the power of orang dalam. Tidak ada itu. Hukum mati adalah hukum mati. Kenapa? Karena supaya hukumnya Tuhan itu tidak diinjak-injak. Ayat selanjutnya 30 dan 33. Karena bangsa Israel adalah masyarakat agraris, makanya seluruh hasil tanah, hasil kebun, ternak itu mutlak milik Allah. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu menjadi milik Allah. Ingat, ketika dia mulai menanam benih, orang Israel mulai diingatkan, ingat itu adalah milikku, tidak boleh diganggu gugat. Itu menjadi persembahan kudus dari benih yang terbaik. Persepuluhan dalam bentuk apapun, baik itu sayur mayur, baik itu hewan ternak, dia harus kudus, harus yang terbaik. Tidak boleh ditukar, tidak boleh dipilih-pilih, termasuk dalam menebus persepuluhan. Jadi kalau ada orang punya 100 karung gandum, 10 gandum itu dikasih buat Tuhan. Bisa gak dia menukar? Mungkin bisa saja ya, dalam masyarakat Israel mungkin seperti dalam kehidupan kita lah, mungkin kadang-kadang ingin menukar untuk keperluan lain. Di aturan imamat dia bilang boleh, tetapi kamu menggantikannya dengan nilai yang setara. Jadi tetap ya, tetap yang terbaik. Di sini kita lihat, engkau harus menambah 1/5-nya. Jadi dihitung, Imam Lewi yang bertugas di dalam Bait Allah itu menghitung. Bapak dan Ibu, zaman dulu, zaman Israel itu, persembahan persepuluhan itu biasanya diberikan seluruhnya kepada Imam Lewi. Karena apa? Karena mereka tidak punya tanah, dan persembahan itu diberikan kepada mereka semua agar mereka fokus melayani umat di Bait Allah. Lalu mengapa di sini dikatakan ditambah 1/5? Yang pertama, mencegah orang meremehkan persembahan Tuhan. Yang kedua, agar orang

Kristus dalam bernasar dan memberi persembahan. Yang ketiga, orang diajar untuk memiliki komitmen dan integritas kejujuran dalam pengelolaan persembahan yang dilakukan oleh para imam Lewi. Makanya tadi dibilang tidak boleh ditukar, tidak boleh dipilih-pilih. Kalau kamu punya 100 ekor domba, tidak boleh dipilih yang gemuk ini buat saya punya keluarga, yang kurus-kurus ini nih, yang domba-domba yang cacingan ini nih, kita kasih ke bait Allah. Tidak seperti itu. Di situ diatur domba yang gemuk, yang sehat, ada 100 itu, 10 domba yang sehat, yang gemuk, yang terbaik untuk persembahan Tuhan, bagi Tuhan. Jadi di sini diajarkan untuk tidak ada manipulasi. Yang diberikan untuk Allah adalah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kita garis bawahi yang terbaik. Jadi kitab Imamat kira-kira berbicara itu. Saya menafsirkan sederhana untuk Bapak Ibu, kira-kira seperti yang tadi saya ungkapkan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari teks ini, dari tema ini, dari bacaan ini, kita diajarkan sepanjang minggu ini oleh gereja, kita diingatkan. Mungkin kita akan berpikir kita sudah tidak lagi hidup dalam zaman perjanjian baru, menyerahkan domba kah, sayur kah, dan lain. Tentu saja tidak. Kalau di desa-desa, di jemaat di desa mungkin masih melakukan itu. Tapi di jemaat kota tentu tidak lagi dalam bentuk natura, hasil kebun, hasil ladang. Tapi ayat ini kita mau terjemahkan, tidak diterjemahkan secara rafia. Ayat ini mau menggambarkan kita diminta untuk memberikan apa yang kita miliki dengan ketulusan hati. Kita memberi dengan ikhlas sebab Allah tidak menuntut jumlah atau nominal. Mau dia besarkah, kecilkah, itu Tuhan terima dengan tangan terbuka. Yang Allah minta yang terbaik, yang Allah minta yang paling bagus, yang Allah minta yang menurut kita paling terbaik. Kalau kita merasa kita menghormati Tuhan Allah sebagai apa? Sebagai persembahan syukur, sebagai ketaatan kepada Allah. Makanya diingatkan kita menyisihkan, bukannya dari sisa. Lalu yang kedua, persepuluhan itu dia menjadi kewajiban. Sepersepuluh dari apa yang kita miliki. Lalu ada yang bilang, tapi saya belum bekerja. Tidak apa-apa. Apa yang ada padamu, berikan buat Tuhan. Allah tidak menuntut kok ada 1 juta, 100 juta. Tidak penting. Lalu ada yang bilang, tapi pekerjaan, kondisi ekonomi saya tidak stabil. Kalau saya berjualan, kadang saya dapat, kadang tidak. Tidak jadi masalah. Tuhan tidak menuntut itu. Berikan yang terbaik buat Tuhan sebagai tanda ketaatan dan tanda syukurmu buat Allah. Gereja tidak memaksa. Apa yang dimiliki itu menjadi persembahan buat Tuhan. Paulus katakan dalam 2 Korintus, memberi dengan sukacita tanpa tekanan, tanpa rasa takut, dan bukan mencari pujian. Nats pembimbing yang kita baca tadi dari Lukas pada pasalnya yang ke-42, dia juga mengingatkan, percuma memberi persembahan, percuma memberi persepuluhan, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Itu tidak jadi berkat buat Tuhan, tidak jadi berkat buat hidup. Lalu tema sinodal, perpuluhan untuk membangun pelayanan dan kesaksian gereja. Apakah ada yang takut memberi? Apakah ada yang was-was memberi? Apalagi sekarang kita berada di tengah-tengah situasi
ekonomi yang sulit. Apakah ada yang takut saat memberi lalu dia jatuh miskin, melarat, sekarat? Sejarah gereja mencatat tidak pernah ada itu. Orang memberi, maka Allah memberi berkat. Berkatnya damai dan sejahtera itu. GPI Papua diminta sepanjang minggu ini, termasuk saudara dan saya. Gereja mengelola keuangan dengan akuntabel anggaran gereja agar misi gereja terlaksana. Makanya ada sidang presbiter, makanya ada sidang jemaat, makanya ada program gereja. Program gereja itu perlu dana. Oleh karena itu, besar kecil pemberian itu menjadi berkat. Program gereja itu perlu didanai agar ada kesejahteraan. Warga gereja kita tidak semuanya adalah orang-orang yang punya. Warga gereja kita juga ada orang-orang yang hidup di bawah kesejahteraannya tidak cukup. Dan gereja bertanggung jawab memperhatikan itu. Pelayanan harus diperhatikan. Sekalipun kondisi ekonomi saat ini tengah terpuruk, tetapi iman kita kepada Allah jangan pernah terpuruk. Jangan pernah takut miskin saat memberi. Masa sulit ini, Bapak Ibu, masa krisis ekonomi ini adalah ujian iman saudara dan saya. Krisis ekonomi ini adalah ujian iman bagi gereja di tengah-tengah dunia ini. Di beberapa media saya baca, ketika menghadapi krisis ini, mari siapkan sekoci. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat yang terbaik agar kita bisa bertahan hidup. Sekalipun tantangan dan hambatan itu ada, jangan pernah mengabaikan pemberian kepada Allah, walaupun kita menyisikannya sebagai tanda hormat, tanda syukur kita kepada Allah bahwa itu adalah milik Allah. Lalu yang terakhir, mari memberi dengan sukacita. Karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu memberi begitu banyak kepada kita. Allah memberi dirinya untuk hidup saudara dan kita semua. Amin. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita kepada Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Thank you.

I'm not the one who's

Sekutuan yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

rela menyerahkan persembahan kita. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.

Bapak dan Ibu, mari kita hening sejenak. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur untuk banyaknya kebaikan yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup kami. Selama sepekan ini kami merasakan banyak sekali berkat Tuhan, kekuatan dalam berbagai bentuk, kesehatan, kegembiraan hidup, bahkan semangat saat kami bangkit dari keterpurukan. Hari ini kami datang membawa jiwa kami yang letih, membawa seluruh kelemahan hidup kami, membawa persembahan syukur kami sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kami kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berkatilah kami semua yang hadir pada saat ini. Kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, sebagai anak-anak. Terima kasih kalau kami sanggup melewati hari demi hari, bahkan ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa pemerintah kami sementara berjuang mengatasi berbagai kemelut yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mulai dari masalah politik, sosial, bahkan masalah ekonomi yang di dalamnya juga turut kami rasakan krisis ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang juga turut berdampak bagi kehidupan kami. Kami mendoakan agar kami tahan juang, agar kami tahan uji. Bantulah orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang terpuruk, mereka yang saat ini mungkin sementara berjuang untuk bangkit agar supaya tetap hidup di tengah-tengah gempuran, di tengah-tengah tsunami ekonomi seperti ini. Mereka yang berjualan di pasar, mereka yang berdagang, mereka yang memiliki bisnis kecil dan usaha-usaha lainnya, Tuhan, berikan mereka kekuatan dan semangat. Kami juga mendoakan Tuhan pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan untuk para menteri dan seluruh aparatur pemerintah, baik di kota maupun yang berada di daerah. Tuhan, tolong agar mereka menyikapi seluruh persoalan ini dengan bijak, agar kami juga turut menikmati kesejahteraan di tengah-tengah suasana masyarakat yang kondusif. Tolonglah kami, khususnya kami sebagai warga gereja. Kami juga turut bekerja keras di dalamnya. Kami tidak berpangku tangan, tapi kami juga didorong untuk menolong sesama kami yang kesulitan. Kami juga berdoa untuk gereja, GP Gereja, Gereja Protestan Indonesia di Papua, mulai dari jemaat kota sampai dengan yang ada di pedesaan. Berdoa kami untuk lembaga GPI Papua. Kami juga sementara mengalami keterpurukan finansial. Bantulah kami, bantulah gereja-gerejamu, mulai dari kota sampai dengan di pedesaan, agar kami saling menopang. Gereja yang di kota menopang gereja-gereja yang kecil, klasis yang di kota-kota besar menopang klasis yang kecil, klasis yang saat ini tengah bertumbuh, agar ada pemerataan, agar ada kesejahteraan bagi seluruh gereja kami. Bantulah untuk pimpinan lembaga kami, Majelis Pekerja Sinode, Majelis Pekerja Klasis pun kami mendoakan untuk majelis jemaat di tempat ini, bahkan seluruh pelayan yang terlibat aktif dalam pelayanan di jemaat Bethel ini. Berkati juga untuk Sekolah Tinggi Teologi GP Papua, agar kami menjadi satu tim yang dapat bekerja sama dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan Pesta Rawi yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 28 Juni yang berlangsung di Manokwari. Berkati untuk tim yang dari Fafak yang telah bekerja keras saat mereka latihan. Berkati pita suara mereka
Berkati harmoni-harmoni suara yang sudah dipersiapkan, agar itu bukan saja untuk dilombakan, tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Persiapan-persiapan mereka akan berangkat. Berkati mereka semua dengan kekuatan, kesehatan, panitia, pemerintah daerah yang turut menopang. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat bagi mereka. Kami mendoakan untuk kegiatan rapat Dewan Adat Bahamata yang akan berlangsung di Kabupaten Pakpak. Biarlah keputusan-keputusan Dewan Adat ini juga turut memberikan kebaikan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang majemuk, agar kami saling menghargai, saling menopang, saling menjaga, mengikat erat toleransi itu dengan baik. Kami juga berdoa, Bapa di surga, untuk umat-Mu yang saat ini tengah terbaring sakit, baik di rumah sakit. Kami juga mendoakan untuk pergumulan umat-Mu yang saat ini tengah mengalami persoalan-persoalan kehidupan akibat penderitaan, orang tua yang sudah lanjut usia, mereka yang pemulihan, bahkan mereka yang mengalami syukur, baik itu karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan syukur-syukur lainnya. Kami juga turut mendoakan untuk anak-anak terkasih dalam sukacita kami sebagai keluarga-keluarga dalam jemaat ini. Anak-anak kami yang telah menyelesaikan perjuangan mereka di bangku pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, mulai dari PAUD tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau mempersiapkan kami sebagai ayah dan bunda. Engkau mempersiapkan kami agar kami memberikan bekal yang terbaik guna pendidikan bagi anak-anak kami. Kami sadar di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit seperti ini, kami juga harus berjuang demi masa depan anak-anak. Bantu kami, buka tingkap-tingkap berkat-Mu untuk kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Anak-anak kami yang saat ini tengah mengikuti ujian akhir semester, yang mengikuti ulangan-ulangan umum, ulangan kenaikan kelas, Tuhan pun memberikan mereka kekuatan. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk tugas tanggung jawab yang saat ini tengah dilakukan oleh jemaat Bethel. Berkati pimpinan jemaat kami, berkati pena tua dan diaken kami, wadah-wadah kategorial, orang-orang yang terlibat di dalamnya, badan-badan pembantu dalam jemaat. Kiranya Bapa memberkati mereka semua. Tak lupa kami mendoakan untuk kegiatan ulang tahun lansia Bethel yang akan berlangsung hari Senin. Kiranya Tuhan juga turut beserta di tengah-tengah ungkapan syukur kami ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Saudara-saudara, dengarlah amanat pengutusan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.

Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: 94,9 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah sih, apaan tuh?
1: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
0: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang. Bagaimana? Apa kabar saudara siang ini? Mudah-mudahan kabar baik ya untuk semuanya. Salam hangat dan salam sehat. Setelah segmen khusus kami hadirkan untuk Anda.

mulai dari siaran ibadah minggu pagi dan juga beberapa nomor lagu bernuansa rohani. Kami hadirkan untuk menemani perjalanan saudara yang baru tuntas melaksanakan ibadah, tapi juga menemani yang di rumah, serta menemani yang sedang menikmati perjalanan liburan di hari ini. Kita sudah berada

banyak moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan pers di Gedung Dewan Pendidikan Rakyat Republik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Pertemuan

Oke, pendengar. Ya, Papua dan Papua Barat. Saudara, ratusan peserta ikut lomba Jelanghut Teluk Bintuni. Dari RRI Bintuni dikabarkan mengenai ratusan peserta mengikuti lomba gaplek atau domino dalam rangka memeriahkan HUT ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan yang diselenggarakan di sebuah kafe Kampung Lama, Kota Bintuni pada Sabtu 6 Juni 2026 dibuka langsung oleh

Oke, saudara. Frekuensi 96,3 MHz.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Oke, pendengar setia program 1 RRI Kaimana yang berbahagia di siang hari yang cukup terik ini. Mudah-mudahan Anda terhibur ya dengan deretan lagu-lagu hiburan yang sudah hadir menemani perjalanan siang Anda, tapi juga menemani waktu santai dan istirahat saudara di minggu siang. Kita sampai di pukul 12 saat ini, lebihnya 3 menit waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, tuntas tugas saya untuk menemani saudara di segmen Lintas Kaimana Pagi hingga memasuki Lintas Kaimana Siang. Saya Sally Wayor di meja siar, pamit undur dari ruang dengar Anda. Di segmen acara selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Yuliana Desi Nauseni. Selamat siang, selamat hari Minggu, sampai jumpa.

0: Kira, kok susah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di program Kaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda. Apa kabar? Harapan kami kita semua sehat, hari yang baik ya, tentu dengan segala kesibukan masing-masing. Akhir pekan dengan ceritanya yang akan kita rangkai bersama orang-orang terkasih. Menikmati liburan, ada juga yang menikmati waktu istirahat dan lain sebagainya ya. Kita tentu memilih bagaimana membahagiakan diri di sepanjang hari libur ini, sehingga nanti saat Anda kembali bergelut dengan aktivitas di hari kerja, Anda punya semangat yang penuh tentunya. Baik pendengar, di suasana siang hari Minggu kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai lagu-lagu Indonesia Timur sebagai ya ciri khas ya, keberagaman, kebersamaan untuk membawa Anda menikmati setiap kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman manis yang sudah hadir sejak dari pukul 12 hingga di pukul 12.23 menit ini dapat menemani Anda. Dan tentu juga lagu-lagu lainnya masih terus akan Anda nikmati sampai nanti kita tiba tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, saat disampaikannya warta berita olahraga atau dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan henti.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Kaimana Siang RRI Kaimana di edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Cuaca kota Kaimana hari ini cukup cerah ya. Anda punya beberapa rencana menikmati suasana hari libur bersama dengan keluarga. Kami juga berharap semua yang Anda nikmati sepenuhnya dapat memberikan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih. Baik pendengar, satu informasi dari laman resmi kami rri.co.id ya, dari Bintuni, di mana Puskesmas Bintuni layani cek kesehatan gratis warga antusias. Saudara, Puskesmas Bintuni menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 yang berlangsung pada kegiatan Jalan Santai yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Cek kesehatan gratis ini dilaksanakan di halaman gedung serbaguna yang menjadi pusat kegiatan Jalan Santai. Layanan kesehatan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, yang mana ratusan warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara gratis di stan yang disediakan oleh Puskesmas Bintuni. Sementara itu, penanggung jawab kegiatan unit kesehatan masyarakat Puskesmas Bintuni, Dr. Ade Watimena, mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Teluk Bintuni yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu juga pemeriksaan ini juga bagian dari memotivasi masyarakat untuk rajin memeriksakan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan terdekat. Dia juga menjelaskan bahwa bagi warga yang memerlukan penanganan lebih lanjut, tentu petugas kesehatan akan memberikan arahan untuk melakukan konsultasi atau juga pemeriksaan lanjut di Puskesmas Bintuni maupun rumah sakit. Menurutnya, antusias masyarakat sangat tinggi sejak kegiatan dilaksanakan, yang mana jumlah warga yang memeriksakan diri bahkan mencapai lebih dari 50 orang dan mendekati 100 orang dalam waktu singkat. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian besar warga yang datang diketahui mengalami hipertensi dan juga kadar kolesterol tinggi. Nah, tentu beberapa di antaranya juga merupakan pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin di Puskesmas Bintuni. Puskesmas Bintuni sendiri memastikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan akan tetap dibuka pada acara puncak peringatan HUT Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. Direncanakan acara puncak HUT Teluk Bintuni akan digelar nanti pada tanggal 9 Juni 2026 di Gelanggang Argo Sigemrai SP5. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita menikmati suasana siang di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Ya, kita berada di pukul 12.57 menit ya. Beberapa tembang manis pilihan lagu-lagu Indonesia Timur kami hadirkan menemani ruang dengar Anda sampai di saat ini. Tentu suasana siang hari dengan ya berbagai pilihan aktivitas yang Anda nikmati, kami berharap dapat membawa banyak hal-hal baik untuk Anda bersama juga dengan orang-orang terkasih. Untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat wisata ataupun lokasi-lokasi wisata terdekat di wilayah Kota Kaimana, selamat menikmati perjalanan Anda sekiranya sampai di tempat tujuan dengan selamat dan bahagia. Pendengar, kita jalan kini penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat yang harus dikati tingkat pengadahan penjagaan dan kesejahteraan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan tadi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Untuk hidup dengan baik, kerukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang presiden pun sering diajak, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin. Berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Pak Nana dan juga Javan Dari Dukung. Udah, hormat. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Wawrinka harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Wawrinka dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Nichapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Yonsen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Program
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut edisi hari ini, hari Minggu tanggal 5, ya tanggal 7 Juni 2026. Tidak terasa ya, kita sudah berada di pukul 15 lebih 1 menit. Semoga lagu-lagu dangdut di siang hingga saat ini terus dapat menemani Anda dengan segala kesibukan masing-masing. Pendengar kita jelang dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.
1: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil migas Ring 1 menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Selain itu, di minggu ini Polresta Sorong Kota berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Maxi Blaze dan pendengar. Inilah berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghas minyak dan gas Ring 1 Kabupaten Sorong menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong. Perwakilan masyarakat adat Ring 1, Yance Kokmala, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas belum adanya kejelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas.
1: Saya mohon kepada pemerintah kata pesawat sebagai penyelidikan memikirkan kebijakan yang terbaik kepada berani. Kenapa kami orang itu lakukan itu tidak ada etis atau terkasi bagi kami. Saya mohon dalam rangka pemerintah kebijakan pemerintah kata pesawat terkait dengan penyaluran
0: pelaku pembunuhan Maxi Bless yakni YTK alias Nami dan FFH alias Farah berhasil diringkus oleh tim gabungan jajaran Polresta Sorong Kota. Penangkapan tersebut dilakukan kepada para pelaku saat bersembunyi di dalam hutan selama 1 bulan lebih. Demikian dikatakan Kabak Ops Polres Sorong Kota, Kompol Andi Muhammad Nurul Yakin.
2: Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban atas nama Maxi Bless. Pekerjaan sebagai security di Hotel Panorama untuk pelaku atas nama YTK alias N dan kedua FFH alias F. Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu 9 pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya, yang kedua kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku untuk melakukan aksinya juga. Dikarenakan minuman yang mereka konsumsi bersama teman-temannya sudah habis, akhirnya si pelaku ini berencana untuk pulang, dan saat perjalanan menuju pulang korban sempat lewat dan menyenggol pelaku. Korban juga kebetulan dalam keadaan oleng juga, dilihatlah sama pelaku, disitulah timbul niat dari para pelaku untuk melakukan begal.
0: Kejaksaan tetapkan ketua YPPH tersangka dana hibah Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2022. Kasubsidik Kejari Sorong Cesar Julio Bulo mengatakan bahwa dana hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh YPPH sebagaimana mestinya. Selain itu, setelah hasil laporan audit BPKP diterima, di mana kerugian negara mencapai

0: pagu anggaran sebesar 1 miliar rupiah.
1: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka, J.A. karena kami telah mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sekitar kurang lebih 596.048.000 rupiah. Nah, kami telah periksa beliau juga, dan memang beliau mengaku memang dalam pertanggungjawaban hibah yayasan itu mereka memang tidak melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Kalau modus sendiri pada saat pemeriksaan awal itu dia melaksanakan beberapa kegiatan namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebagaimana dalam NPAD. Jadi tersangka ini adalah ketua dari yayasan penerima hibah, dia yang mengatur terkait dengan kegiatan dan pengeluaran penggunaan dana hibah.
0: Sebanyak 21 siswa di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat mengalami gejala gangguan kesehatan yang diduga setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis MBG di sekolah. Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Rohim, menerangkan ada 9 siswanya yang mengalami gangguan kesehatan seperti pusing-pusing dan gatal-gatal. Namun pihak sekolah tidak bisa menyimpulkan apakah gejala keracunan makanan atau gejala yang lain. Sementara itu, Kepala SPPG 2 Distrik Kota Waisai Raja Ampat, Erol Triadi, membenarkan bahwa ada beberapa siswa mengalami alergi setelah makan menu MBG, namun pihaknya sudah turun bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa siswa yang mengalami gangguan kesehatan bisa langsung ditangani dengan baik.
2: Sebanyak 3 laki-laki, 6 perempuan. Saat proses terjadinya seperti itu, kita tangani. Kebetulan kan masih ada SPPG di sekolah. Kondisinya juga kita tangani, bahkan kita koordinasi dengan dokter juga tadi. Mereka bagaimana, Pak? Saya ikut saja, saya bilang itu. Yang penting harus tersangani. Tapi bukan yang sampai ini ya, ada yang pusing-pusing begitu, ada yang gatal begitu. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan apakah itu keracunan atau indikasi yang lain yang kita tangani, karena kita kewajibannya kan P3K.
3: Terkait yang kejadian di SD dengan SMP itu lebih cepatnya alergi, karena ada beberapa yang terkena dampaknya ada yang tidak. Jadi itu cuma gatal-gatal saja di SMP itu, cuma di bagian mulut saja. Itu juga kita sudah turun ke lapangan, kita sudah bicarakan dengan kepala sekolah, dengan lain-lain. Kita juga sudah tangani dengan memberikan obat, kita sudah dengan Dinkes juga sudah bantu kita juga untuk koordinasi dengan sekolah-sekolah juga.
0: Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya, Martinus Abraham Nasrani, mengatakan sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum dalam menjalankan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua.
4: Pada prinsipnya kita harus memberikan yang terbaik. Kita bersyukur bahwa pemerintah daerah selalu respon baik untuk kerja-kerja yang dibuat oleh DPR atau yang dibahas oleh DPR, baik raperda usulan dari sendiri DPR sendiri maupun dari eksekutif. Jadi pada prinsipnya kita ini daerah baru, provinsi baru. Jadi kita harus ada regulasi yang kuat atau payung hukum yang kuat untuk memayungi kita punya masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Jadi sehingga rakyat kasus tentang masyarakat hukum adat, terus orang asli Papua, terus pengusaha untuk OAP yang harus diperhatikan yang dia punya haknya, itu tidak perlu ada regulasi yang kuat untuk memayungi mereka supaya mereka punya pergerakan atau usaha atau apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dibaikan seperti itu. Jadi hari ini kita bersyukur, artinya kita didukung oleh pemerintah daerah sama-sama untuk kita berjuang untuk rapidas ini harus diprioritaskan untuk ditetapkan oleh kementerian.
0: Pemkab Sorong Selatan akan menyiapkan sarana transportasi longboat bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan, Isak Meres, mengatakan penyediaan sarana ini lantaran biaya transportasi bagi tenaga guru di wilayah tersebut sangat mahal. Dengan demikian, pihaknya akan pengadaan sebanyak 4 unit longboat.
5: Yang menjadi kendala di Sorong Selatan untuk mereka yang jangkauan 3T, terutama mereka yang ada di pesisir, yaitu di daerah Imeko, yang masih ada banyak kendala, ada yang sudah

0: berjalan sesuai hari ada yang belum, karena keterbatasan guru-guru yang ada, terutama di Kokoda Utara, di wilayah-wilayah lain yang ada di wilayah pantai. Persoalan yang sangat fundamental sekali terkait dengan tempat tinggal mereka di sana, menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral, mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat. Yang kedua, sarana transportasi. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru yang melaksanakan tugas ke kota karena hari libur dan lain sebagainya, mau balik juga soalan transportasi. Jadi kita untuk di tahun anggaran ini kita ada siapkan sarana, yaitu perahu, tenda dengan mesin. Untuk tahun ini hanya terbatas tempat untuk menjawab dari sisi transportasi. Kita bagi di distrik aktivitas guru-guru terkait dengan mau libur atau motor urusan dinas di kabupaten pakai fasilitas itu. Setelah itu nanti kembali, jadi fasilitas itu bersama untuk satu distrik itu.
1: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia Rey Muhammad Sadiq menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik BPS terkait kebutuhan rumah. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul mengatakan ini menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam Rey untuk menjangkau sektor rumah KPR.
2: Jadi masih ada warga yang bawa ke sini 42.800 orang yang belum punya rumah untuk hari ini. Jadi mereka baru bisa 1946. Tapi saya kan tahun depan, apalagi yang disetorkan ke DPP, saya lihat mereka target 2.000 untuk tahun 2020 ini. Ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya. Ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana. Yang tahu hanya pemerintah. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua pakturnya yang hadir bisa memberikan kepada Pak Ketua dan seluruh teman-teman ini, Pak, supaya tempat membangun di mana.
3: Ada lebih dari 40.000 ASN dan kegiatan yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa

0: Dinas Koperasi dan UMKM terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya orang asli Papua. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM orang asli Papua.
1: Untuk sementara, mulai dari tahun 2025, itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM, khususnya KOAP, jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk SIPA nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk kesempatan sekitar 2.000 lebih yang kemarin sudah dibantu, itu sudah diberikan bantuan, itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an yang masih kita masih data ini. Untuk sementara kita pakai format semua lewat dinas kabupaten, dinas koperasi kabupaten kota.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah lantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik.
1: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Mengudara saat ini dengan menggunakan pemancar FM 96,3 MHz. Siaran kami saat ini dipancarluaskan dari Jalan Utara Rumah Merah dalam Kompleks Perumahan DPR dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 15:24 ya, selamat menikmati suasana akhir pekan, segala kesibukan yang sudah Anda nikmati di sepanjang hari ini ataupun Anda geluti, semoga boleh berakhir dengan baik. Anda yang masih tetap menikmati waktu liburan bersama dengan keluarga, semoga ya liburan hari ini menyenangkan dengan segala kegiatan-kegiatan yang Anda laksanakan bersama dengan, Anda nikmati bersama dengan orang-orang terkasih. Dari Jalan Utarum, saya Desi, tak lupa juga mengucapkan selamat beraktivitas kembali di garis belakang ya, khusus untuk Anda yang beraktivitas, serta salam kompak selalu. Pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, beberapa tembang manis yang sudah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, makin sore sepertinya akhir-akhir ini semakin dingin ya. Ya, mengapa tidak? Di luar sana, ya, cuaca dengan angin yang cukup kencang beberapa hari ini terjadi di wilayah Kota Kaimana ataupun perairan wilayah Kota Kaimana. Tentunya juga kita tetap waspada ya dengan potensi-potensi cuaca yang terjadi di beberapa waktu, mulai dari bulan April, Mei hingga di bulan Juni saat ini. Ya, tentu potensi cuaca yang berubah, yang tadinya beberapa waktu sempat terjadi curah hujan ya cukup tinggi, dan ya sepertinya makin bergeser ke bulan Juni ini tingkat ya kecepatan angin meningkat lebih tinggi. Untuk itu tetap waspada. Baik, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi portal berita nasional rri.co.id. Wamen, ya, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dorong kesetaraan gender lewat komunikasi desa. Ya, saudara, komunikasi berperspektif gender dinilai penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Demikian hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Dan menurut dirinya berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual. Namun hal itu harus dikoreksi apabila menimbulkan ketimpangan dan kerendahan martabat perempuan. Dan merendahkan martabat perempuan. Veronica juga mengatakan bahwa seluruh warga negara memiliki hak setara tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi dan juga peraturan perundang-undangan. Namun masih banyak tantangan di tingkat akar rumput, terutama wilayah pedesaan dengan keberagaman adat, kebiasaan dan ritual lokal. Nah, tentu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah menyiapkan program kebun pangan perempuan berbasis permakultur dan ekonomi kreatif untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuannya yaitu untuk menjadi pintu masuk pemberdayaan perempuan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas desa. Dalam menjalankan program ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan bekerja sama dengan Institut Franchise de Indonesia. Nah, tentu Lembaga Kerjasama Budaya Indonesia Prancis. Wakil Direktur Institut tersebut, Vincent de Gaulle, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut juga akan berhasil yang menghasilkan solusi yang berkelanjutan yang berdampak langsung untuk kesetaraan gender. Demikian, ya, pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami, rri.co.id.

Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: crazy on the track.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
5: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real-time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya, bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: It's Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
0: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor sindrom yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor sindrom sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor sindrom cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor sindrom memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor sindrom seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor sindrom seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor sindrom adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikolog atau

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gaimana Sore, kanal informasi dan inspirasi. Kita menikmati sepanjang hari ini dengan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu menguras tenaga, ya. Lebih banyak yang menikmati hari libur mungkin dengan ya jalan-jalan, ya. Ya, saudara, kita ketahui bersama bahwa pesta bola ataupun musim Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan nanti, ataupun perhelatan akbar Piala Dunia ini sendiri nanti akan dimulai pada tanggal 11 Juni ya, sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tentu pesta akbar 4 tahunan yang diselenggarakan ini menjadi ajang yang sangat spektakuler ya, bagi para pencinta bola dunia. Untuk Anda yang juga ya beberapa hari sejak hari Jumat melakukan konvoi dari masing-masing klub sepak bola, dan mana hari ini juga penuh antusias untuk pelaksanaan konvoi ya dari para pencinta bola dengan masing-masing klub yang dengan supporter masing-masing, yang pastinya kita berharap bahwa nanti di tahun ini yang pastinya dengan ya ada banyak hal-hal baru yang mungkin ditampilkan ya, tidak hanya daripada pemain-pemain yang nanti ikut terlibat ataupun yang nanti juga ikut bertanding di klub masing-masing. Ada beberapa klub bola yang nanti masing-masing dengan pemain yang mungkin menjadi andalan Anda ya, dan kami yakin bahwa di penampilan daripada konvoi hari ini ya, tentunya masing-masing orang ya, masing-masing orang tampil dengan jersey masing-masing ya. Ya, mudah-mudahan saja kita berharap bahwa di perhelatan tahun ini ada tim-tim baru yang nantinya ya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Kalau tidak hanya dari tim-tim besar yang pernah membawa pulang trofi ataupun membawa pulang menjadi pemenang ya dari Piala Dunia ini sendiri, tetapi ada tim-tim baru yang akan maju dengan power yang baru. Baik pendengar, kami juga masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda, menemani Anda yang mungkin juga baru kembali ke rumah setelah aktivitas hari ini, ataupun mungkin baru kembali ke rumah ya setelah keluar untuk liburan, jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, semoga saja suguhan lagu-lagu hiburan menemani Anda menikmati suasana sore sampai nanti kita tiba di pukul 17.40 menit ya, saat kami hadirkan kembali rangkaian program religi sore jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Love you, Michael.
6: Thank you.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.46 ya. Hingga di sini sudah kami menemani Anda dengan berbagai pilihan lagu-lagu hiburan dengan segala bentuk aktivitas yang sudah boleh Anda lewati. Semoga Anda berkenan menikmati berbagai ya aktivitas dan juga rangkaian program acara yang sudah kami hadirkan menemani Anda sejak pagi hingga di saat ini. Pukul 17.47 pendengar, kami kembali hadirkan menemani ruang dengar Anda persembahan lagu-lagu religi islami jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pukul 17.58 menit, kini saatnya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami cukupkan dulu lagu-lagu religi menemani Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringat pukul 18.24 menit ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, serta salam hangat dari kami di tempat tugas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tips mengatasi Monday blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, menikmati setiap kebersamaan kita di hari ini adalah sebuah keberkahan. Anda menikmati banyak hal baik ya dengan keluarga sepanjang musim yang panjang ini. Boleh Anda isi dengan berbagai aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan juga menjadi persembahan terbaik untuk Anda, juga dapat menemani Anda sekaligus mengurangi rasa lelah di sepanjang hari ini. Tidak terasa 7 jam sudah kita bersama, dari pukul 12 hingga di saat ini pukul 19 lebih 10 menit. Saya Desi akhirnya pamit undur diri. Tak lupa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat merangkai kebersamaan dengan penuh bahagia bersama dengan keluarga. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan lainnya. Selamat malam.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustafirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: pala ini ya hasil bumi yang paling utama dari apa-apa. Biji, bunga, itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cerak. Kelima burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

0: apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
1: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

0: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya. Apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahama.

0: kawan, kau masak apa kah?
1: Saya masak mie instan ini, kau mau?
0: Ya maulah.
1: Kau saja, kalau begitu paling cepat deh. Tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan nih? Kau tahu kah Trada?
2: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama chicken ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Akibat ulah manusia, aku berakhir di laut, mencemari sungai, memenuhi selokan dan mengotori lingkungan. Aku adalah sampah yang dibuang sembarangan dan akhirnya menjadi bencana bagi manusia. Penyakit, rusaknya ekosistem, banjir, dan masih banyak bencana lainnya. Haruskah menunggu bencana itu datang agar lebih mencintai alam dan tidak membuang sampah sembarangan?

0: kapu koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak pu koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.

0: kasus bullying masih marak terjadi.
1: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri
2: di bawah perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
3: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
4: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
0: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.

0: Ade, masih pagi lagi kau sumain main dengan tanah itu. Kakak lihat kau ini macam cinta sekali dengan kau tanaman-tanaman itu.
1: Hi, kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kau repot-repot bertanam begitu? Tinggal pilih saja mau, beres.
1: Ih, kakak, kakak tak lihat ini, kak? Ketemu ke halaman rumah ini, kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini kakak ya, pohon jambu yang ada tanam ini. Semulai berbuah itu.
0: Memang kok pakai sabaran ini ada deh hasil juga. Nanti kalau su panen, jangan lupa bagi kakak.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 081331571811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Topik kali ini kita akan berbicara tentang menghargai pasangan. Hubungan asmara akan harmonis. Hubungan cinta Anda akan menjadi makin hari makin meluap-luap. Dan itu menjadi idaman setiap pasangan tentunya. Namun menciptakan hubungan yang harmonis tidak semudah yang dibayangkan. Sebab pasangan pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam perjalanannya. Maksud saya di sini dalam perjalanan kehidupan bersama Anda sebagai pasangan, apakah Anda suami ataupun istri. Hal itu selalu menjadi persoalan dalam setiap hubungan. Ya. Dan dalam hal ini adalah menaklukkan ego masing-masing untuk menghargai pasangan. Pendengar, sikap saling menghargai adalah fondasi yang harus dibangun dalam sebuah hubungan. Karena saling menghargai adalah salah satu cara untuk menjadikan pasangan kita istimewa. Dan dia selalu merasa dihormati dan dihargai. Saling menghargai memang sikap yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena kondisi ini mengharuskan keduanya untuk meninggalkan ego masing-masing dan berusaha mengesampingkan kepentingan pribadi demi keutuhan hubungan. Hubungan yang tidak didasari saling menghargai akan lebih cenderung menimbulkan banyak masalah. Menghargai dalam sebuah hubungan, dalam hal ini tentunya hubungan antar pasangan, suami maupun istri, tidak dilakukan hanya oleh satu pihak, melainkan kerjasama dari pasangan itu. Dengan sikap menghargai tentu akan membuat pasangan kita menjadi bahagia. Dan perlu kita sadari sebagai pasangan bahwa dengan sikap menghargai akan berpeluang membuat pasangan kita melakukan hal yang sama terhadap kita. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda kurang bahkan tidak menghargai pasangan Anda, ya, berarti jangan pernah Anda harap juga Anda akan dihargai. Lalu maksudnya dengan menghargai itu apa? Paling penting disadari bahwa Anda berdua datang dari latar belakang yang berbeda. Tentu pola berpikir yang berbeda. Tentu Anda dibesarkan dalam pola asuh yang berbeda. Sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang dianggap sepele. Misalnya, dengan teriakan yang lantang, "Pak, tolong dulu, ambilkan daster saya." Suami akan melakukan itu dengan senang hati. Tetapi cara untuk menyuruhnya ya, cara untuk meminta tolongnya bukan seperti Anda menyuruh asisten rumah tangga kah? Siapakah? Gitu ya. Yang Anda anggap dia lebih rendah dari Anda. Padahal itu pasangan Anda. Sebaliknya, suami pun demikian. Bikin kopi dong. Apa sih cara yang baik untuk dalam tanda petik memerintah membuat kopi? Ini hanya contoh yang sangat kecil. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pernikahan, hubungan antara Anda dan pasangan, hal-hal yang banyak sekali membutuhkan penghargaan. Perlu kita sadari bersama bahwa sikap saling menghargai adalah bukti komitmen kedua pasangan saling mencintai. Sehingga pasangan itu lebih merasa bahwa keberadaannya sungguh-sungguh dibutuhkan. Bahwa keberadaannya itu memberikan dampak. Oh, saya ini dibutuhkan ya. Oh, saya ini dihargai ya. Salah satu contoh tidak menghargai pasangan adalah dengan mengabaikan keberadaannya. Tadi yang saya katakan atau saya memberikan contoh adalah hal-hal yang fisik, hal-hal yang rutin. Tapi mengabaikan keberadaannya ini bahaya. Misalnya, istri datang dan mengatakan, "Pak, saya baru pulang dari sini, habis rapat anak sekolah." "Oh ya, sekolah." Tidak ditanya terus bagaimana dan seterus dan seterus. Atau mungkin saja pria itu biasanya rasio, jadi oh ya nanti kita akan bicarakan. Nah, kalau pasangan itu merasa diabaikan keberadaannya, atau duduk bersama ya sambil nonton TV atau mau ngomong apa, tapi masing-masing sibuk aja tuh dengan urusan sendiri di handphone, ini bahaya. Dengan sikap tersebut, Anda menunjukkan bahwa keberadaannya tidak terlalu penting. Padahal seharusnya penting. Jangan-jangan duduk berdampingan untuk membicarakan sesuatu pakai WhatsApp. Begitukah cara menghargai pasangan? Anda harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sehingga ketika berkomunikasi, Anda harus melihat gesturnya, matanya, mulutnya, gerak-geriknya, dan lain sebagainya. Jika setiap pasangan berpikir bahwa pernikahan yang dijalaninya akan mulus dan selalu aman, maka anggapan tersebut sangat bertentangan dengan dunia nyata yang dihadapi. Justru dalam pernikahan itulah baik suami maupun istri akan dibentuk, sehingga muncul paradigma atau pengertian, pemahaman tentang arti dalam menjalankan hidup yang sebenarnya. Karena itulah realitas yang dihadapi dan diselesaikan dengan baik, dengan tujuan untuk mencapai harmonis itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, ada banyak pasangan akhirnya menyerah pada keadaan karena tidak sanggup menghadapi, apalagi menyelesaikan realita yang sebenarnya. Bahkan ada banyak pasangan yang tidak sanggup mengubah paradigma berpikir, tetapi harus bertahan sampai akhir hayat karena alasan tertentu atau kesepakatan yang mereka buat. Setiap hari sebagai pasangan, Anda akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang menguji keharmonisan pernikahan yang terus harus berjalan. Setiap saat merupakan tempat dan waktu untuk saling belajar menyesuaikan kehendakku dan kehendakmu. Ternyata menghargai menjadi penting dalam proses mengharmoniskan pernikahan seseorang. Keadaan seperti ini hanya dapat muncul apabila pasangan menyadari bahwa memang sebenarnya ia dipaksa untuk menerima kekurangan dan kelebihan suami atau istrinya dengan penuh kesadaran, memberikan pengertian bagi diri sendiri, menghargai pasangannya bahwa memang tadi dikatakan dipaksa untuk menerima. Sehingga pasangannya merasa berarti karena dihargai. Cinta memang mudah tumbuh dengan subur di atas tanah yang penuh dengan hal-hal yang menimbulkan kekaguman, rasa hormat. Tetapi sejalan dengan waktu, perbedaan yang menyangkut cara berpikir dan kebiasaan hidup, bukankah menjadi salah satu sumber pertengkaran? Bukankah seringkali pertengkaran timbul karena merasa tidak dimengerti, apalagi dihargai? Sehingga membuat Anda sukar untuk menghormati pasangan. Lama-kelamaan, Anda akan sukar menghormati pasanganmu. Karena ketika Anda telah menikah, paling penting, seluruh hidup Anda akan didedikasikan bagi pasangan. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah komunikasi dan waktu. Pendengar, dengan meluangkan waktu yang banyak bersama pasangan, maka Anda makin mengenalnya lebih dalam. Dapat membangun komunikasi yang efektif dan santun. Bertukar pikiran untuk membangun pernikahan yang langgeng. Mendidik dan membesarkan anak secara bersama tanpa saling bersaing untuk mendapat perhatian lebih dari anak-anak. Serta menjalin hubungan yang sangat baik dengan keluarga besar. Sehingga Anda dan pasangan makin dekat satu dengan yang lain. Menghargai pasangan, jangan pernah membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Menghargai semua kontribusinya dalam pernikahan, seperti waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial dan pengaturannya. Jangan matikan semangatnya. Berikan dukungan saat ia memiliki ide. Sampaikan bahwa Anda menghargai semua upaya dan sangat bangga padanya. Tunjukkan rasa menghargai ini tidak hanya pada saat berduaan, tetapi ketika di depan anak-anak atau bahkan di depan orang lain. Tetapkan dalam hati Anda bahwa Anda beruntung memilikinya dan sudah seharusnya Anda memperlakukan dia dengan sangat baik. Jauh lebih baik dibandingkan siapapun yang Anda kenal. Perlu disadari oleh pasangan bahwa setiap orang perlu dihargai, tetapi pasangan Anda adalah prioritas untuk dihargai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813 0811-811-811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, selama acara ini berlangsung, Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Dan masih bersama saya dengan Adriana Usmani hingga kita tuntaskan acara ini. Sebuah pertanyaan, bagaimana agar pasangan Anda merasa dihargai? Berani memberikan teguran ketika dia melakukan kesalahan. Kenyataannya, ada banyak pasangan terlalu takut menegur pasangannya ketika dia melakukan kesalahan. Takut terjadi pertengkaran dalam hubungan. Kalaupun Anda menegur, jangan dengan cara yang kasar, sehingga membuat pasangan terluka, atau Anda menjadi pemicu untuk dia menjadi masa bodoh dengan apa yang Anda katakan. Bagaimanapun juga, langkah yang terbaik adalah menegurnya dengan baik. Berikan bukti tentang kesalahan yang dibuatnya, lalu beritahukan dengan cara yang baik. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini loh kesalahan ini, contoh kesalahan ini dan itu, karena realita pernikahan, hubungan antar pasangan, ada banyak hal yang terjadi, bisa terjadi sebagai kesalahan. Tetapi bagaimana kita untuk melihatnya? Apakah kesalahan itu hanya kesalahan biasa saja, tetapi Anda sering membesar-besarkannya? Pendengar, jika sebagai pasangan telah membangun komitmen dalam hubungan, sudah sepatutnya untuk tidak dilanggar. Artinya, sikap saling menghormati adalah hal yang sangat penting. Jika Anda ingin dihormati, maka hargailah pasangan Anda. Jika Anda dan pasangan telah membangun komitmen dalam hubungan, sudah sepatutnya untuk tidak dilanggar. Namun kalau sampai melanggarnya, jangan heran, respeknya terhadap Anda bisa menghilang begitu saja. Nah, itulah yang menjadi penyebab pasangan sudah tidak menghargai Anda. Sehingga ada banyak hal yang sudah dibicarakan dalam berbagai pertemuan untuk berbicara tentang masalah-masalah relasi antar pasangan. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, jika Anda mau dihargai, Anda perlu menghargai pasangan Anda. Menghargai bukan berarti menyembah-nyembah, memuji-mujinya, bukan. Menghargai bagaimana Anda respect terhadap dia. Menghargai berarti Anda melakukan hal-hal yang tentunya membuat dia menjadi begitu berbahagia, begitu merasa bahwa Anda adalah pasangan yang dimilikinya dan dia tidak salah. Dia akan menjadi bangga karena dia memutuskan yang terbaik untuk bersama-sama mengarungi kehidupan pernikahan. Demikian perjumpaan kami, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program siaran Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan Hari Ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Aduh, badan-badan sakit deh.
1: Mama kenapa?
0: Badan panas, tapi rasa-rasanya dingin. Mulut juga pahit. Apa yang mama makan tara enak rasanya. Badan-badan lain sakit deh. Kopi dulu beli obat tuh.
1: Memangnya mama tahu mama sakit apa kah? Aduh, mama eh. Stop sudah minum obat akar ruang kalau belum diperiksa di dokter.
2: Malas ke dokter tapi langsung beli obat karena merasa tahu tentang penyakit yang diderita. Awas, perilaku self-diagnosis ini berbahaya loh. Self-diagnosis bisa memicu kesalahan dalam minum obat, akibatnya memperparah penyakit, resistensi obat, bahkan mengakibatkan masalah kesehatan lainnya.

0: Astaga Mace, kau beli daun kelor banyak-banyak ini untuk apa? Terus ada bahan-bahan dapur banyak ini kah? Ada jahe, jeruk nipis, kayu manis, kunyit, lengkuas, gula merah, kencur, daun pandan. Mace, baik kah?
1: Wah, terada Pace, itu semua buat ramuan tradisional loh.
0: Untuk apa?
1: Ya, untuk pemeliharaan kesehatan toh, penjagaan penyakit dan perawatan kesehatan.
0: Kau tahu dari mana? Jangan kau sembarang Mace.
1: Pace, kau ini terlambat informasi sudah mojot. Itu sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
0: Terus, kau tahu cara buat kah? Apalagi daun kelor ini?
1: Wah, gampang saja Pace. Kau tinggal rebus air 2 cangkir sampai mendidih. Terus kau kasih masuk daun kelor 2 genggam. Nah, kalau sudah dingin kau saring. Cara penggunaan untuk dewasa 2 kali sehari 1 cangkir. Sementara untuk top anak kecil ini tuh 2 kali sehari 1/2 cangkir.
0: Oh, Mace, kau juga.

0: Astaga, anak-anak ini saja habis siram bunga baru, kasih tinggal air mengalir terus. Ya ampun, ini lagi. Siapa pekerja ini? Habis pakai air baru, terus kasih mati kran, bye-bye.
1: Ma,
0: kenapa?
1: Saya mau mandi baru, air terada itu.
0: Makanya, pakai air itu hemat-hemat.
2: Air adalah sumber kehidupan. Jaga sumber daya air dari pencemaran dan gunakanlah air sesuai kebutuhan. Karena masih banyak masyarakat yang kekurangan dan kesulitan mendapatkan air bersih.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini, tepat di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Minggu kedua dalam perjalanan aktivitas Anda di bulan Juni 2026 dengan beragam program yang sudah Anda susun dengan rapi, yang tentunya Anda akan menyelesaikannya di minggu kedua Juni 2026. Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat untuk menikmati perjalanan hari ini dengan tim kerja Anda, orang-orang terkasih di sekeliling Anda, baik keluarga Anda juga. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital, ya, berada di luar kota Kaimana, selamat pagi juga. Selamat memulai beragam rutinitas Anda di hari ini. Semoga hari ini juga dengan berbagai tugas karya Anda di hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tentu untuk menjalani hari ini, awali dengan doa akan memudahkan Anda untuk menapaki perjalanan di hari ini. Religi pagi ke ruang dengar Anda kami hadirkan khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 144 hingga 145 dan juga lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti kita ada di pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyaut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu.
0: Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. "Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi." Orang tua yang bijak itu berkata, "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 RRI Kaimana. Sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya oleh Yunia Boling.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
3: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
1: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana belasan karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
1: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
2: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-teman yang di dalam karyawan pabrik, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu. Ya. Matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
1: Kemudian Ibda Supartono, Pamatkan Polres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
3: Mungkin karena apa itu?
4: Penyebabnya masih pengecekan.
3: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu
4: satu ruang.
3: Itu tangki.
5: Itu karena apa kira-kira?
4: Penyebabnya kita cek saja.
6: Tapi isunya keracunan.
4: Benar. Kalau keracunan enggak, bukan makanan maksudnya.
1: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Raki melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah

0: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Masih di 96,3 MHz di program Kaimana Pagi dengan ragam hiburan pagi dan juga beberapa informasi. Mendengar, kami sampaikan satu buah pemberitahuan atau pengumuman yang berasal dari Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati, ditujukan kepada warga Kaimana. Isi pemberitahuan dengan ini disampaikan kepada warga masyarakat Kaimana, terutama yang memiliki minat dan bakat di dunia tinju, untuk dapat mendaftarkan diri sebagai wasit tinju tingkat pemula. Pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Dengan syarat peserta usia ideal 30 hingga 45 tahun, kondisi sehat dan prima, baik jasmani dan rohani, berminat dan memiliki komitmen menjadi wasit tinju dan siap mengikuti pelatihan dan aturan perwasitan Perbati. Peserta akan difasilitasi pelatihan materi dan peraturan teknik perwasitan, praktik latihan dan praktik di ring, serta peserta akan mendapatkan sertifikat resmi Perbati. Mari jadilah bagian dari dunia tinju Indonesia, junjung tinggi integritas, netralitas, dan sportivitas. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan partisipasinya, diucapkan terima kasih. Satu informasi ini pendengar atau pemberitahuan ini kami hadirkan untuk Anda dari Pengurus Besar Tinju Indonesia.
1: Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Janji Hati karya Elvira Natali adalah sebuah novel yang mengangkat tema cinta, konflik batin, dan pengorbanan. Esensi dari buku ini terletak pada perjalanan emosional para karakter utamanya yang berusaha untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat dengan hati sambil menghadapi berbagai tantangan dan konflik pribadi. Pada inti cerita, buku ini menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan hidup yang sulit seringkali berhubungan dengan pengorbanan besar dan keteguhan hati. Para karakter harus berhadapan dengan dilema moral, cinta yang rumit, serta kesetiaan yang diuji oleh keadaan. Dalam Janji Hati, pembaca diajak untuk merenungkan makna janji, perasaan, serta tanggung jawab yang datang bersamanya. Secara keseluruhan, esensi buku ini adalah tentang pentingnya berpegang pada prinsip dan janji hati. Meskipun jalan yang ditempuh seringkali penuh dengan kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Novel ini memberi pesan kuat mengenai pengorbanan, kekuatan hati, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai harapan. Demikian esensi buku Janji Hati karya Elvira Natali.
2: Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
3: Di bawah eloknya bulan purnama,

0: 35 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Asmara kita punya Sandi Sandoro. Menemani kita di perjalanan pagi ini dengan cuaca Kota Kaimana yang ya masih belum terlalu cerah ya. Untuk Anda yang memulai aktivitas di pagi ini, yang pastinya tetap semangat saja, selalu sematkan sesuatu yang positif ya, sehingga apa yang dijalani di hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Pendengar, Bupati Kaimana Hasan Ahmad menegaskan bahwa program 1 miliar 1 kampung atau Samisaka merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Kaimana yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kampung. Nah, menurut Bupati, kampung memiliki peran strategis sebagai pusat pembangunan sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, oleh karena itu diperlukan kerja keras, komitmen, dan pendampingan yang maksimal agar masyarakat mampu mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Nah, potensi ekonomi yang dimiliki setiap kampung harus terus dikembangkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang dimulai dari kampung akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelaksanaan program Samisaka, di mana seluruh pihak yang terlibat diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.
1: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi. Kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yanshin.
2: Selamat makan, Serin.
3: Hai, Tuan.
4: Hai.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Kisah inspiratif Susi Pujastuti. Perempuan kelahiran 1969 yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000, hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Demikian kisah inspiratif Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, kita jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mendorong sekolah rakyat untuk keluarga tidak mampu. Menteri Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis. Pakistan akan kembali menjadi mediator upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni mendatang. Hal ini menyusul progres pekerjaan yang telah mencapai 58% serta pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joachim gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026. Kegagalan itu terjadi setelah dikalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
4: Menanam itu juga bagian yang penting. Dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
4: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan, di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
6: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
5: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
8: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
9: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
7: Menurut Bupati, Upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan Gabungan Pengusaha Jamu

0: berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru, yaitu generasi alfa, ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan, ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
0: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
2: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badako sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
0: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Ando Kusuma melaporkan.
4: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone pungli dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
5: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
4: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
6: Hari ini kita melaksanakan kegiatan penjagaan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, gesper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain ya yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
4: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Husuma melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuriko Fitri melaporkan.
7: Pak Sekda, Cita Laura, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
8: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di

0: Jalan HI Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan. Dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan, selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah. Dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
1: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu, terus-menerus.
0: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
0: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HI Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
8: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi, peningkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi, Senin 8 Juni 2026. Dan kami juga telah memiliki informasi-informasi yang akan kami hadirkan, kemudian topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang Indonesia Menyapa Pagi, termasuk diantaranya sebagai awal dari kebersamaan kami di pagi hari ini, kami akan hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
0: Badan Koordinasi Daerah atau Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Papua Selatan mendorong pemerintah daerah memperkuat pelatihan SDM untuk menghadapi dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan. Dari RRI Merauke, Agus Wahyu melaporkan.
2: Penguatan kapasitas masyarakat lokal menjadi langkah penting agar pembangunan dapat dirasakan secara merata bagi seluruh masyarakat. Proyek strategis nasional yang tengah berjalan menghadirkan banyak peluang ekonomi baru di Papua Selatan. Meski demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan bila masyarakat memiliki keterampilan dan kesiapan yang memadai. Ketua Bakorda HIPMI Perguruan Tinggi Papua Selatan, Mario Mere, menyebut kesiapan sumber daya manusia daerah sangat penting untuk mengambil bagian dalam seluruh proses pelaksanaan proyek strategis nasional. Ia menjelaskan pelatihan peningkatan kapasitas SDM tidak hanya berfokus pada pekerjaan teknis, tetapi juga pada kemampuan manajerial dan kewirausahaan, karena menurutnya penguatan SDM akan membantu masyarakat lokal bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
3: Itu karena kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi, kemampuan berkolaborasi, dan peka terhadap situasi dan cepat menyesuaikan. Jadi, yang membuat umat manusia bertahan sampai hari ini, yaitu kekuatan adaptasi.
2: Mario Mere juga menilai pemerintah perlu menyusun master plan pembangunan yang jelas agar proses pemberdayaan masyarakat berjalan terarah. Ia menyebut dukungan pemerintah tidak selalu berbentuk anggaran, tetapi juga kolaborasi dalam berbagai program ekonomi. Mario berharap masyarakat Papua Selatan dapat memanfaatkan momentum proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Ia menilai kesiapan SDM akan menentukan apakah masyarakat lokal mampu mengambil manfaat dari pembangunan yang berlangsung atau sebaliknya menerima dampak negatif dari perubahan tersebut. Agus Wahyu melaporkan.

0: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2026 meningkat. Masyarakat mulai sadar memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
1: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 pada Sabtu 6 Juni 2026. Dokter spesialis radiologi RSUD Teluk Bintuni, Dr. Aryani Asdur, mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi, meski sebagian besar masih tergolong jinak.
2: Untuk kita di Kabupaten Teluk Bintuni ini lumayan banyak, tapi kebanyakan yang hendak, yang ganas, tidak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk tahun ini sudah mencapai 170 jinak, 30 kasus adalah yang ganas. Suatu angka yang cukup banyak sebenarnya, tapi dengan angka itu masyarakat sudah sadar bahwa memeriksakan dirinya sudah sadar. Cuma kita beberapa kasus yang saya dapatkan di sini yang kebanyakan yang sudah dapat dari yang sudah stadium akhir atau sudah stadium lanjut. Karena dari wawancara yang saya tanyakan, analisis pasien yang secara langsung saat saya USG, kebanyakan takut untuk datang periksa. Akhirnya menunda. Setelah dirasa tidak sanggup lagi, baru datang berobat.
1: Tak hanya kendala psikologis, kendala lainnya yang menyebabkan pemeriksaan kanker payudara ini terlambat, yakni faktor geografis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan yang jauh dari kota.
2: Ada juga beberapa yang datang sering banget, mungkin karena kondisi geografis Bintuni kan, ada yang di kampung, mulai harus lewat
3: pesisir gunung,
2: lewat perangsungan, akses untuk sampai ke Bintuni itu yang susah, kendalanya di situ.
1: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni, Dr. Novita Panggau, mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
4: Dari data yang mendaftar itu 2 hari ya, kegiatan hari ini 17, besok sekitar 30 orang. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu pemeriksaannya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih. Karena setelah itu jika ditemukan ada benjolan, kita konfirmasi dengan USG lagi. Ini terbuka untuk umum ya, jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial ada link pendaftaran.
1: Salah satu pasien, Erni, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Menurutnya, kegiatan ini sangat memotivasi perempuan untuk berani melakukan pemeriksaan kanker payudara.
5: Informasi dari teman, kegiatan melakukan payudara ini saya mau cek saja ya, kemudian saya punya ada benjolan jadi mau. Nah, tujuannya ini sangat bagus, supaya membantu kita jangan terlalu banyak berpikir, jangan sampai kita berpikir terus pada bukan.
3: Supaya kita cepat mengetahui ya.
1: Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berjuang, kami kuat, kami tidak sendiri.
7: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
9: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
9: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk memastikan tata kelola koperasi berjalan sesuai aturan organisasi. Dari RRI Tual, Irene Hari Cahyani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan keberhasilan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga kesiapan pemerintah desa menyediakan lahan pembangunan koperasi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam saat membacakan sambutan Bupati pada pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas KDKMP tahun 2026 minggu kemarin. Dalam sambutannya, Rahan Toknam menyoroti masih adanya desa yang belum menyiapkan lokasi pembangunan koperasi, meskipun program tersebut menjadi prioritas nasional. Kepala desa dan pejabat kepala desa diminta lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan, agar penyediaan lokasi dapat segera direalisasikan.
3: Jangan cuma pasif, diam saja lah, tanah itu datang sendiri, bisa. Kalau kita butuh sesuatu, kita harus kerja keras. Nah, Bapak Ibu sebagai wakil dari desa harus kerja keras bagaimana caranya supaya masyarakat bisa dapat koperasi. Jangan pikir bahwa ini bukan tugas kepala desa, ini tugasnya juga. Bahwa kalau koperasi tidak dibangun, saya anggap itu desa gagal. Kepala desa yang gagal, bukan desa.
2: Rahan Toknam menegaskan penyediaan lahan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan koperasi Merah Putih. Dengan keterbatasan aset dan lahan milik pemerintah daerah, dukungan pemerintah desa melalui komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam percepatan pelaksanaan program. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diikuti 100 peserta dari berbagai desa dan kelurahan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola koperasi agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Gusam Rumoar Madamar, menjelaskan pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Para pengawas dituntut memahami administrasi, pengelolaan keuangan, dan mekanisme pertanggungjawaban organisasi secara menyeluruh.
4: Memberikan pemahaman tentang fungsi vital pengawasan, penertiban administrasi dan tata kelola keuangan yang transparan untuk mendorong kemandirian koperasi desa Merah Putih dan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Meningkatkan pengetahuan pengurus pengawas koperasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta audit keuangan koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, ceramah, dialog, praktek, serta simulasi.
2: Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, serta praktisi koperasi. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu melahirkan pengawas yang profesional sehingga koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: PT ASDP Indonesia Ferry Persero menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan perjalanan sekaligus menikmati berbagai destinasi di tanah air dengan biaya yang lebih terjangkau, terutama selama libur sekolah tahun 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
3: FKUB Makassar mendorong pemerintah Kota Makassar menghadirkan regulasi untuk mengatur persoalan LGBT. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar menjadikan perempuan sebagai sasaran utama sosialisasi program kerukunan umat beragama dalam kegiatan dialog kerukunan bagi tokoh perempuan lintas agama FKUB Makassar 2026 yang mengusung tema beragama maslahat dan berkebudayaan maju untuk Makassar Mulia yang berlangsung di Hotel Sultan Alauddin kemarin. Wakil Ketua FKUB Makassar Hasan Pinang mengatakan perempuan merupakan kelompok strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat. Ia memandang perempuan sebagai agen perubahan yang berangkat dari lingkungan keluarga.
5: Fakta kita sehari-hari itu, kalau mau bicara moderasi, kerukunan, itu selalu harus dimulai dari ibu-ibu. Ibu-ibu karena dia yang pendidik dalam rumah tangga. Hari ini kalau sosialisasi tentang faham moderasi, kerukunan, keakraban, saling asih itu sudah sangat cukup di kita yang sudah dewasa ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar, mengatakan peran perempuan sangat penting khususnya sebagai penggerak di lingkup keluarga. Ia menilai banyaknya kasus yang terjadi pada perempuan maupun anak menjadikan perempuan, khususnya ibu, harus lebih waspada dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap anak.
6: Kalau kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pastinya peran perempuan sangat penting. Dan apalagi dari sel terkecil, yaitu sel keluarga. Di mana kalau dari sel terkecil ini adalah yang harus kuat, harus kokoh dari agama apapun. Karena apa? Karena ini yang bisa menciptakan supaya keluarganya aman, nyaman, harmonis, ya kan? Untuk ke depan, apakah bisa mempertahankan keluarganya dengan baik, atau kan bisa sebagai pendamping atau pembimbing anak-anaknya, karena kita tahu sekarang kasus terlalu banyak ya.
4: Adapun kegiatan dialog kerukunan ini berlangsung sejak 3 Juni 2026 dengan menghadirkan ormas hingga tokoh masyarakat.

0: Badan Kepegawaian Negara atau BKN segera membuka seleksi sekolah kedinasan untuk mencetak SDM unggul penyokong visi astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: 8 program unggulan Bapak Presiden itu BKN bersama Ibu Menpan dan para menteri, para gubernur, kita menyiapkan SDM untuk mengawakinya.
2: Badan Kepegawaian Negara atau BKN berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia unggul guna mendukung visi astacita Presiden Republik Indonesia. Fokus utama BKN tahun ini mencakup percepatan seleksi sekolah kedinasan serta penerapan manajemen talenta di seluruh instansi pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala BKN Prof. Zudan Arief Fakrullah kepada RRI di sela kunjungannya Jumat kemarin di Mamuju. Ia menyatakan seleksi untuk berbagai sekolah kedinasan favorit seperti IPDN, STAN, sekolah intelijen hingga sekolah statistik akan segera dibuka. Langkah ini diambil untuk menjaring generasi muda berkompetensi tinggi yang siap mengawal program strategis nasional.
1: Pertama ini yang sedang bergerak juga kita dorong untuk pengisian siswa di sekolah kedinasan. Nah, ini akan segera dibuka untuk beberapa sekolah kedinasan. Contohnya ya, yang banyak peminat IPDN, STAN, sekolah intelijen, sekolah sandi, sekolah statistik, sekolah transportasi. Nah, ini banyak sekali peminatnya. Dan sekolah kedinasan yang lain. Nah, program BKN itu yang jelas adalah untuk mewujudkan astacita Bapak Presiden. Ya, 8 program unggulan Bapak Presiden itu BKN bersama Ibu Menpan dan para menteri, para gubernur, kita menyiapkan SDM untuk mengawakinya. Maka BKN yang memegang mobilitas talenta nasional dan menyiapkan talent-talent nasional bekerjasama dengan Bapak Ibu para menteri, kepala lembaga, Bapak Ibu para gubernur, bupati, wali kota, menyiapkan SDM yang terbaik. Maka kami selalu meminta pengangkatan pejabat seobjektif mungkin dengan menggunakan manajemen talenta.
2: Selain seleksi siswa baru, Prof. Zudan Arief juga menekankan pentingnya objektivitas dalam pengangkatan pejabat melalui sistem manajemen talenta berbasis meritokrasi di tingkat pusat maupun daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa. Pagi akan kami hadirkan dengan rangkaian informasi lainnya.

0: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan Komcat atau Komponen Cadangan ASN terdapat di dalam Konstitusi Bela Negara. Pemerintah meningkatkan upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mencalonkan anggota kabinetnya Han Song-suk sebagai Perdana Menteri. Inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Rudy Zain. Pemerintah mulai menyusun langkah besar menuju kemandirian susu nasional. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan produksi susu dalam negeri yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mencalonkan anggota kabinetnya Han Myong-suk sebagai Perdana Menteri Korea Selatan. Han Myong-suk adalah Perdana Menteri perempuan pertama Korea Selatan yang menjabat pada periode 2006 hingga 2007 lalu. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF menilai Polytron Indonesia Open 2026 dapat menjadi rujukan dalam pengembangan standar turnamen bulu tangkis dunia. Rujukan tersebut terutama dari sisi kreativitas, penggunaan teknologi, dan pengalaman bagi penonton. Badan Komunikasi Pemerintah Kodari menegaskan, latihan Komcat ASN atau komponen cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, tetapi terdapat di dalam Konstitusi Bela Negara. Bobby O. Sapuliti melaporkan selengkapnya.
1: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam Konstitusi Bela Negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
2: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Dinas Diskominfo Provinsi Jawa Timur meningkatkan upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Faiz Putra melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Basin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, Sekretaris Direktur Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch, Ian Keikai. Pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
5: Makanya tadi ketika kita diskusi ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan risiko digital terhadap kesehariannya mereka.
4: Sementara Ketua TP PKK Jatim, Arumi Basin, saat diwawancara RRI usai sambutan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
6: Internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sasaran mereka adalah anak-anak.
4: Acara ini juga mengundang beberapa pihak diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat, Nasihatul Asia, dan undangan lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen bersama dengan Babin Kamtibmas Polres Sragen meningkatkan upaya deteksi dini terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis atau TB. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
7: Sebenarnya nggak kesulitan ya, tapi ini untuk percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC.
8: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus menggenjot upaya penemuan dan penanggulangan kasus tuberkulosis TBC di wilayah Bumi Sukowati. Langkah percepatan ini kini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian Polres Sragen melalui program inovatif Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Paru. Dalam gerakan ini sedikitnya 208 personil Babin Kamtibmas Polres Sragen dikerahkan langsung ke lapangan. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC bekerja sama dengan tenaga medis dari tiap puskesmas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen Dr. Sri Subekti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Subekti mengklaim sebenarnya dari pihak kesehatan tidak mengalami kesulitan untuk menembus keluarga, namun ini adalah langkah percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC melalui program Polda Jawa Tengah. Ia menambahkan skema pelacakan ini mengadopsi pola yang serupa dengan penanganan pandemi beberapa waktu lalu. Langkah agresif ini diambil guna mengejar target eliminasi TBC di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Dinkes Sragen masih terdapat jarak yang cukup lebar antara estimasi real di lapangan dengan angka kasus yang saat ini berhasil ditemukan.
7: Jadi nanti untuk mempercepat penemuan tracing kontak eratnya sehingga ditemukan kasus sehingga cepat diobati gitu. Otomatis ada target tahun 2026 itu targetnya 2383 temuan kasus barunya gitu. Ada targetnya, terus pengobatannya harus sembuh, enrollment-nya harus berapa persen, itu ada targetnya.
8: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB. Sebelum diterjunkan ke masyarakat, seluruh personel Babin Kamtibmas yang bertugas juga dipastikan menjalani screening kesehatan terlebih dahulu, termasuk pemeriksaan TBC guna menjamin keamanan selama bertugas di lapangan. Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polres Sragen, diharapkan angka penemuan suspek atau terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%.
9: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ketiga ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
8: Adapun dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Eliana Zahra melaporkan.
10: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
11: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
10: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi

0: jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
1: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan feature haji bersama RRI. Jemaah haji Indonesia dari Sulawesi Selatan terlihat berubah gaya berbusan atau fashion sepulang menjalankan ibadah haji dari Tanah Suci. Sarifuddin melaporkan selengkapnya.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
4: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di Tanah Suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari Tanah Suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa. Mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
5: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
4: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Gua.
6: Alhamdulillah sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama ibu. Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, sangka saya sangat ini apalagi tanah suci saat ini. Ya. Panasnya minta ampun. Sampai 48-56
5: di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penyelinangan air mata.
6: Kemarin apa ini di sana panas yang sangat panas sekali yang kita bisa
5: di Arafah.
6: Waktu wukuf di Arafah.
5: Iya.
6: Panasnya di atas 50 derajat.
7: Berapa lama kita menunggu kemarin?
6: 15 tahun kita menunggu.
7: Iya. 2011 mendaftar
6: ya. 2011 awal 2011.
7: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini kalau boleh tahu?
6: Ini sudah dari sana dari
5: Medan.
6: Transit Medan.
5: Iya.
7: Di Medan diganti di pakaian.
6: Iya. Iya.
7: Wajib kalau kita baju
5: tadi malam disiapkan memang di Indonesia baru dibawa ke tidak
7: kalau berarti kita beli tadi
6: bagus kan.

0: Ya alhamdulillah dia memang ibu semua pencipta ya. Pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
1: Oh, rumah tapi warna pink juga.
0: Iya. Sofa apa semua? Kursi, tempat tidur.
1: Apa oleh-oleh kita makan itu keluarga
0: saya? Ya, kurma, air pamsam, coklat.
2: Air pamsam dengan boneka unta. Iya.
1: Iya. Ada berapa banyak?
0: Ada 5 kayaknya. 5. Ada di koper.
1: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
0: Insyaallah.
1: Pak Ji, izin nama lengkap Pak Ji.
0: Ramli Matu, Tim Filipo.
1: Kalau kita ibadah.
2: Tapi ini Kamaruddin Rabadan.
3: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
4: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Ya. Tetapi tetap sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Nah, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
3: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
6: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Henok Pita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari perairan selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Kalimata, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga pesisir utara Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, dan Palembang. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, kemudian Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, di Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir terdapat juga potensi udara kabur di Banjarmasin. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, kemudian Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kasasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.
1: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
2: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
1: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
2: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
1: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
2: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
1: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
2: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
1: Hei Mira, kok sarapan kah belum?
2: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
1: Kok sarapan apa tadi?
2: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
1: Ih, makanan apa itu Mira?
2: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
1: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
2: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
1: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
2: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
1: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar.

0: pekerja karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
1: Baik, pendengar, beragam lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda selepas kita ikuti informasi pagi kembali dari Pro
2: 3. Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandia Fandi melaporkan.
4: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
5: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali.